0: Uganda boys.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.

0: FM. Ewangan Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Yore K24 Plus. Tendero rono nyor ndukutin kumo kwa leng single utin. Nyor ndukutin na ija jona sabi dhiru entertainment sidai. Nyor mba na ija jona jona sabi dhiru. Nolo mono yungwa luboto 40 to 40. Shomo Google Play Store age App Store. Ndownload K24 Plus app. Wore na app. Na yake nchundu kudimpo. Kena bana ni unishu baginu. Tena lomon. Tena stories. Tena news. Tena benge tengana. Na yetu mpo kinti yato K24 Plus app. Shomo Google Play Store. Arake App Store. Download K24 Plus app. Na ishi baginu na napo ken. Niti yanke posha. Tena Kenya.
0: Maya Yen FM.
1: Kigranga mara chotlo muru encho yoko ra choti ile muru eno da majoki gresho enke to monteri shata ni miado tolongana kwa granyo kwa ngorompe sayi tenko itona jene star 462 hash urepeke dola junyo kata nemera nchere pimi kipo siwaka izawadi ya yepi tumuja reshipa kino ini endelea e guran pedole na itu mrobi ya nukumo kumbaka nyaka lusundibu ni na grey aishoyo tiatu wajo na sabwe idhiri u tena Kenya tesimuno ilonya star 462 hash tegelo osanduko boti ya osanduko ni ora ile tepeka pin nizumbo kiyo lungani ya kuna ja atherawa tanyo ilalaki tumuro biyani neme batoki tena Kenya njo yoko ratioti ile murua yolo sharia po keno ratioti shomo straight to the point nosaki yoko lomono upito duka yati murua po kanaba neniti ile maendeleo le siriani wanena moj na hapo ito duka yato murua to 40 to 40
2: oratioti le murua
3: oratioti le murua teaki organi kita nusana le murua asa jiloni kaka jado sendron ala ini wale lama jana sen kita yang kaya nyati tapi di kolom menya bahari balagi ya jika kaya nyangka kaya nerabi agi jika kaya kira-kira para gua nyok na na na na kaya nyangka ala ini wale lama jana sen kita yang nalupi terus di menya resen jani ila ini kesan kaya kita yang kaya nyati ala ini kita nara kaya nama yang dunia nama syakin yang kira di kumpai Allah, Allah orang nak punya ni orang nak orang nak sabu Allah rikti Allah ni orang lama jalan sem. Allah ini orang lama jalan sem orang itu lama yang dulu kita jaga ini baca orang kisah ni orang dulu yang begitu ini masih dulu ni. Kami ni lagi ni kisah ni kan ada berapa jam orang lagi kisah begini ni bangga. Agak kami ni lagi ni dari bumi nanti mungkin sihir bawa nanti mungkin mau dulu orang ni jalan orang lama jalan sem. Orang yang orang agaknya kalau dia agaknya kan agak rasa menjana saya agaknya dan mereka agaknya zaman rumun nasional, bagaimana rumun le ekonomi ni jalan kalau ni orang lama jalan sem. Kita ini anggap ni orang rugi. Orang yang itu semua orang lain dan agaknya agak spesial semua orang dan itu kan mereka yang terang terang. Orang yang kita ini negi, naga mereka yang orang ini kita bukti ni zaman rumun ini, bagaimana zaman rumun ni ekonomi jalan orang lama jalan sem. Nah ni jadi sendiri orang aje, ambil mula yang kerana kami lah yang kerana berada jauh tu, ni dah lah jauh, jadi dia yang kerana buri kita kalau lagi meji, ayah kami lah kerana berada jauh, orang aje pun dah meji meji, nak sabu kita ambil lah yang dia mana itu, bawa yang dia mai set, bawa yang dia tomon, nak tomon lebih, ni orang ni jadi orang lama yang nak sam, lagi kerana berada jauh tu kalau siapa kita mana le, angkara kita dah lah jadi orang aje kerana ada yang kerana sih kita nak jadi orang aje yang tanah yang kita bala. Juga naik negara ini mula majen sen. Negeri tengah negeri ini biasa lah na negeri jenama lah berbalami. Jadi mana negeri siapa berbalami? Kehana lah berbalami ni negeri negeri Rusia kan? Alangkah ada berbalami tu orang ni dah nalu naik ni alami jadi jurang kan awak senang kalau mana lusi naik dalam tu orang ni siapa berbalami ni dah nalu asal jadi negeri ini bukan nalu ni leh negeri kerja bagi ini elok ni leh negeri silang si jilid orang kuri kerja ni kerana negeri dalam berbalami agaknya ni negeri lah juga ni serasa ni amu negara ini nasi negara berbalami kini negara itu kira kira berbalami yang ada ni mana macam ni sen orang nak tinggal segera ni kerana negeri segera ni mari faham orang kerja boleh dan orang agaknya orang yang mana segera ni berumur negara kuri kerja ni segera ni negeri ni ambaran segera ni negeri ni ambaran segera ni negeri ini negeri ini negeri saya negeri kita ni Emaknya lah juga niya serikat ni amu kejiru ni orang serikat ni orang serikat ni orang serikat ni kalau orang ramai orang serikat ni orang serikat ni ni negara Allah ni serikat ni serikat ni orang orang aku muda negara ni dia korang serikat ni serikat ni yang kalau kebal lah tu serikat ni prefer tu ni ambar orang guna serikat ni serikat ni ijo mana ke serikat ni ni orang radio agak mana jadi lembu dan lembu menteri ni bawa kita ni orang serikat ni ayam orang amu ni serikat ni serikat ni serikat ni nak kerugi kat terhad ni serikat ni serikat orang orang gumu Rai ni orang Malaysia ni sen, orang itu mahu sokong landa, agamir lagi landa. Rai orang ini kena jemur mana, orang ni asli ni, ambagit. Nia kaya salakini baga disini nuko nari nijala nuko lama yana sen prebi tuko soko lompo ka ora yana kabisa kaya nasa wongkili ingini nemi nia nemi raya kaya sabini eko nari nijala nuko lama yana sen prebi nasi mnye gila soka nemi remi adini sini nuko lama jane nuko nari nijala nuko lama yana sen ani wala kaya nara nara nara nara nga ikara kulo raka yasya yudya saramu nukure nara nara kaya sabar warmu nara kaya yasya ina ilara nara ba ini tidak ada nanti lebih kerja kerja atau yang lebih banyak kasih di media orang anda dari tanggalan yang kami majalah juga ini mereka serikat lihat dulu lah negi juga kena kita serikat lihat jika tanya ini jurnal sih yang lara muda milik nanti sih yang lara na ini ada yang lara na ini cumi yang mana ini ya aku kaki lagi umur serikat lihat jika ini milik sih yang lara orang kamu sih sih lara para gula negara para gula lah mereka ini lagi apa lah serikat lihat orang anda kamu lara nari ni kamu dengan jadi di bawah sebenarnya syukurnya nama yang lagi kamu nanti mana ini jamu kerana niwa na ingin anak ruling. Kalau anak niwa gila kan angkara saya yang lomun duit, jangan ibu dia orang anak dan saudara niwa asa jilun.
1: Danson, show lain angkara kalau ratio tiada murua, lejo sudah namurua menunggu kau lekai ramah terima grand adalah baju nasa bayi dari tiatua namurua nengwa Danson. Kaja maksud ni kenjo.
2: Renyo len Danson yang suruh jadi murugua pongezi sana very nice Danson. Show lain kecuali Danson maksinara 82%.
1: 82%
2: kamili
1: asholeng joyo kwa ratioti lemrua
2: oratioti lemrua
4: oratioti lemrua suwa sera zanyi teme bende ya masi ya mbode ya angasina iladisa na mbwe lamba lawai sidaya na mbwe lamba lawai suru lumuni sidaya mimi ndanga ya nashi rosho rangolo na nyosingi shoru wana ooni jano kura radio rangalene yodua rari rodola jari agra leja lawa ya maafi ya naluri hini nda anka ya nasi da yole ngerone ya lari ya ngwai babu hini ngejiro le ya rana jinsi ya muruwa ngishu da yole ngalari ya rozuri rabra ayo ya nka ini nkanka ya nasi ya rozura rani jengisi rogon rozura ya rabra ayo na anija sinjeri undari isi uro ame ene ya rozo lene muinde negisi uraya na ngodine saibo oke ayo nda anka ya nasi ya merodua ubraka uyo mdojaru mendan ini ngururan yang naga dunia merah dua ribu tujuh belas nalo hingga ia angka yang nasi tabu guna ngalari nala ia juga nari muda tidak ia lalu ia angka yang nasi nalo ra ini ia osu guna ini nalo osu guna lunsu dan ini sisi roh lara rene panabo ini rahe rahe ia dan rame mindiri kona sabu ini naga ia elem inten jadi roh rungwa serlah kaya ia unagi sabu ini amu ya roh ziru oling oling oling ini angka yang nasi kora isin kita wallahi kutu kutu kutu kutu kutu kutu Elang ada ni dulu nak dari, nak dari dia boleh jadi nomor. Tapi dia guna ni dia. Tapi kalau naik dia guna hana ada korang. Asalnya dia naik mesin yang ni. Tapi dia guna heboh. Beri cara dia ni mula. Yang naik ni nampak lagi orang itu. Lagu dia kaya sendiri orang. Jadi dia lagi sendiri orang dia nak bukan. Tapi orang ni dia mula dia boleh dia nak siapa ni lalu mula beri tu. Naik dia ni roh miaran. Tapi guna ni dia orang dia boleh silo. Naik ni dia sebab dia ni mula dia dia heran tadi. Kono ngisi ni kan jangka ini, kita jangka ini ni, ni kan jangka ni. Ella nalu reni ojo, Ella nalu guru ni. Ay, orang rajin orang ranjir orang kawan. Agar lah rajin guru jamu guru sokon orang rajin guru ni. Ni ada orang rajin. Agar lah rajin orang, Ella lah rajin orang kita ni. Nai rajin ye, lebih dua day ni rajin orang lepas ni nai rajin ye. So sendiri aja ni, ni rajin ni rajin. Ego nai ni dorin ni ni, nai ni mesti present. Ini ni aye ni, na ni aye kita. Aye, illa barat, uo nali nali nali. Aye, kau ni jauh deh, oye, na ni aye nasi, nasi aye, na jara rara rara aye. Illa barat, uo orang kalau mai lara roy. Ama jauh ni, nabi roy amni na nari ma, mana mana, na nasi aye ara. Na, ella, awak itu rasi ojo ni dah hehe, na jangan mana mana. Ella mujur nari boh, ni mana? Ni jangan kaya nasi. Ni jauh raja ni, ni dia jujur tu. Ella mungkin nama raya, ama ini. Ram ini yang malu sih, dia raja raja kali dah ini ni anak, dia lori lah. Nang asal ini ni anak orang bahnut, anak berdensi. Nih anak raja ini raja ini jauh lagi ni yang malu raja ini renang. Ini jangan kaya nasi, saya ni orang ada lumba. Ini jangan kaya nasi. Orang ini tu biasa raja, kaya raya orang yang kerana rusuh, orang orang dah uji sihul. Nih anak dia lara main yang kaya sih, raja ini orang melayu suruh dia nak uji jangan orang gay nasi, ini siang kerana. Arah dua ribu ni agak lewa, jam rumah lewa yang misi jam pagi nari kita siang ni lori ni agak lewa jalan yang nengkang nari sekolah dia bayar yang kita tuh indo graf turu, selera ni malu le, nara yang jadi nasi yang kita beri lara, ni jangan kaya nasi, dah ni barang tu le, ifozin ene mo si yana ba ga fare da ya dogo ya ona ba bo hada dogo ya ya ra ga ga sala ba lunga na wara ne ne dogo ya di ba ya ra lo fozin na so ru so le ne na wara do e ga bon no ya ga don si ne ra bara ga bon da ti lo bu so ne da ya ga ya na ya la ra ba ya no ba ra ju ra si ba ga ye ge ngura de ne ge so ne ro so ga bo ga ra di ana ra ga sa lo bu se bo ya ga ra bu ne ga ra so ni da ga ya na ya ye ne ra ne mu ya ya na le na bo la ga ne ne wo ya ga ga Kemire bayram bazı yani şimdi ne diyeyim şöyle niye salasın ne diyeyim yani sen bak bayağı iyi konuşayım diye. Ellerim ya masi yangınlar var ya yine ne olur. Bu ne kadar şimdi? Ara sağ ol hemen bir gün ne kim ne ramı böyle ne biri ne biri ne biri ne ramı. Ay onların diye sayın ne var diye ne mi ya? Ne diyeceğim kayan bak. O da şimdi ne salas? Ya var salas o gün o gün o gün. Ne ramı ne kadar var ya şimdi o gün ne yani şimdi. You don't need to be a little bit. I am not a little bit.
1: I am a young man.
5: Mambo yanapamba moto na burudani kabambe hapa Star Times. Feel kila dakika ya action pale ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na Blockbuster Movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunior, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: mo Mayan SM.
1: Ajulem bra, adianam dua terusin ane ningito Mayan SM. Nairo kelongan apa agla ane ningito.
2: Awalnya nananu, beliau kan ini nananu Mayan anake. Nairo kelong, nakanya rolling. Beliau anake tengennya ramu tengen danyer kejanani. Ajogi beliau antonya ramat ada antoning antoi wuni. Naya bangga singkisu, ni order kejanani sumate. Ni order kejanani inta singkisu empat kanju tu minyo. Desia ida sergalore ni tu tu. Ni ibu nanake siapa ini nama? Ninya desia ini nalo ba.
3: Ewangan Olo Show.
4: Ewangan Olo Show.
5: Messi ragre boyega. Kenyo sa day watch.
6: Hey boyega doy nanana K20.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks.

0: Nawa liyesu nejo kia Nejo miura isho Wara baiki tata Ntunga maki Nturiyo
1: Tiatwa mayana Tene enga morure ile nyurada Oisho yoko siligi
2: Sila wala grala maasa ene medo ya garanga ya ena isho
1: Nesu ni moti atwa marida
3: Enko robi lanka
0: Nwere bo agir lesho shibi no shi na inyang Nwere bo agir lesho shibi no shi na revigashara ni olkipi
1: Nere maya Kio long ewiki Jumatatu wa merabegi Jumatatu Sato mwenenka kenya